0: magezi ababinka nyitu sembude sabatu kakane pye bya bulijjo byewetaga kutwala kaddeko kasate tolwa uno kazanyiramu ebibuzo bye bya bulijjo nabemu
1: Eva Tendo kuberubaga
0: Cathedral Parish your father Achiba Mayanja
1: Mayanja
2: Be a proud practitioner. Siwe tili.
0: Obele wa katuli chokusinga kubalana.
2: Kukugamu.
0: Yenda misobo katusula katindre sewe nova wabuli. Kati, echibuzo chichigamba wechiti. Musobo ya seri engeta. Gapa kulusa zisinai. Yajia kute bipande bibiri. Abafi. Ebipande bino. Byaliko ochi.
1: Byaliko amateke kumi.
3: Fiji, ojikute kuwaji.

0: waliwa mlonda.
1: Piki piki yandi kuita mu myanganye jengalo.
0: Waliwa mlonda.
2: Mbawe
0: ansa. Ya gamba bwati ngadamba za dewe oba kadebe nedda tetuinza kuleka yo dini fetu tuinza kuigana Katonda kale tugezeko kino payas omujulizi Yosefu mukasa bali kudembe ngabagenda okumutta bamazo kuteka teke enku aliko obubaka bwe yatuma mukajanga abutuse eri kabaka yamugamba atya oba yamugamba ki

kwaro kura ora beka tonda waka beri tone munsi ngata ganjude nyawa pakabati akasonga ne kaku.

Abanga kiwalaganya mawanga gapanya na kimarawo Eno kwanga mujeba nange tweyambe Nze kukyangambawo sirina kimanyi ku byenjawukana Lwaki sikira ensobi nze w'emirembe gino egisejiddawo Omwana oluzaalibwa n'efuuka empisa mu by'omubuulira Nkitagezanga ne bw'oliba okudde okanda omunyolo Nsonga n'omunyolo ng'asanga omuganda wandaga kinyi N'alyoka akwekanasanga gwe babuulidde ntula n'abakulu Olaba twegaananga n'amawanga wano mwe tukyalibwa Nga kw'okyogerako nti nze ndi w'ebuka edimbo ya kiso Ensolo dibulooka kwalinga amaziga agajulujulu Nga mpasi omuntu akwatibwa ku nsonyi y'olujulu Kye nva ndeekwasa bakyeki omusingi baasima mubi Obwekozesanga obusaale n'ebiso ne beetirimbula

0: Wrestling. Chicka!
1: Naye bannange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko Radio Sapiencia
2: kenda munya katonye senya fama inkuruze ya magazi akatimba kevye misanyo akatimba fuchi nda munya katonye senya fama.

Ope. Minatunga yange, mwamina ndiangate tujigayemu. Binuma. Femusigi.

Ethiopia Music Station. Umusiki ogoko sinza no kutindirisa. Umusiki ogwesa katumbi chitibwa. Enyisa wendala, radio yekeresia. Tedabu nyakatunye sinya fama.